Ewa utuli kuchenda mumunani akawumuza munani nichenda mutana akawumuza tano radio vudu radio yomuntu wabulijo akayimba musisinkanya abana.